rauno shongedza kudarika vamwene. Unu kudava. Konyoka chi? Nyoka uturu. Isina tingati igabi. Chikoro idzidzo. Muturi. Zvidhinha nedoka. Hazvipinduramo. Upenza hauzi munguvo. Upenzi huri mukati menguva. Uri muditi nechomukati. Penzi hunogara muhombodo yedongo rakaondongwa hunhu. Nguvo, matauriro, maitiro nezvese zviri kunze munongedzo wezviri mukati. Munhu ariziputiro. Monzi dzevisi adzichengeterwi rukanda rwevisi rwekunze. Kovondera zara masvosve mukati maro. Ringaye murwei. Munhu haadiwi ganda sehove yesinde. Munhu harizidehwe munhu unhu. Kuti ngaye murautsvuku here. Ndurwa inofadza meso asi haungaiyi. Subhu itema.